0: was dancing.
1: Bonda nyine, unyula wasa, na bonda unyula dengea, bonda unyula kombe, na bonda unyula pima,